0: Dunia akademik agama keyakinan dunia demonstrasi fakta lebih memahamkan tetapi macam tafsiri dari tahlili ketika balal mereka jenis program. Komle program resmi hasa kolani vaki malu vaka. Mereka ge program ge malu vaki. Ani Amerikan besarun Yahudi dunia ikahiri ve vaki vong ami malu. Mi malu agole itu tafsir tadin mereka mereka program kalgan lagi kabar mani biasan ge minus dan Muhammad Jawad Yusuf. Jawad wala pada marhaban ge to program. Jawad hama program afresh mereka to mi kolam bengos wala ki mi Yahudi mi Palestina Suria di Lubna na de kolam hutu mi neti. Mi hingga mengenda jari la to ge tafsir le dewi danto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik di Yahudi, di Israel, di Palestina, di bintang kita. Adik itu bintang kita yang berbuka Israel, di mereka Israel, di teman kita masih ketepi. Di dunia, akan menang. Di wahaka, kuri, itu mati nuni, itu kita dekat orang kamar bias. Israel ke parlemen juga, di kenisip kiri. Parlement juga boleh aku ini seniannya, mana mungkin daulat taki, mana dia urut daulat taki, isu ke furat korun, ilahu demi isu ke mila korun, ilahu furat korah habis. Mana ki furatun mila, mana milun furat. Ini esar had juga tuh mana ilahu boleh bayi, Suria ikut, Saudi Arabia boleh bayi, ini tuh Jordan, Palestin, Lebanon, adi misru boleh bayi. Adi, ini dekuna balar ke kuat sini. Emang ni dekkan ni Arab yang kaum agam kuat. Ni huriha kaum tak keng atas lagen ni asli tu mana mungkin kita Israel. Kedeni, ni ye tu mana mungkin daulat. Ni tu tu wah keng no Israel ni parlimen tu rasmi pun dia ko. Ni harus sebut film. Deng ini itu rum. Ni faham tengah Israel masuk jadi nama chat pura hagen. Khas pun nanti ni aku Israel ni bolozir. Ena lehama, kemana mendikom? Masih kurang wah kaya adik itu rum. Ni Israel pura ni dehe kami kama Israel tu dima ki, ama awam itu ni yang kurang tu niya. Ni kata ni kurang koru ni le kurang amaya. Orang bini kama ni dia cora saaf kok, bone fa. Ema ni ki ni ada kis doubte. Nono jaya di kiri itu ni, baik kata kawah kiri. Hem bunang wah kaya nu, rasmi si feik, mikan kaham koru mungkin tu bini. Dem mikan koru mataka Israel pura sama. Orang orang Palestin juga berdiri di atas sahaja sahaja. Mereka daulat mereka di orang istimewa di bawah tu. Mereka yang faham itu daulat berkurang ke masyarakat kurang menjadi yang anggaran kongen. Ia hari kita belajar ini tu kan dengan agama bias. Israel itu tu kan anggaran manusia ini. Faham tu tiada tiada di teriaga. Israel dan Palestin jangan kata demi jangan berdiri. Sahir pula. Adi awak terikam tu kita bintang kini bah. Harus sembilan manusia yang boleh di bintang. Kita apa ni urusan doa di arah pada bintang kita bahwa urusan na Israel itu ni apa semua sesuai dengan bintang kita yang banyak pun faham apa adius. Egi itu orang Palestine urusan apa ni? Ni arah info Gaza ni tu. Gaza itu is ama Palestine ni buat urusan apa orang bano is ada barat tu is itu ni. Dengan egi itu orang Holland Gaza itu sama Palestine ni kita pasti sepele orang orang kita mesti. Dengan huria kami kaya kuan kami gendeni hikap apa bintahu ka Yahudi bukan burukan tanu itu gawang tapi ebima itu sebelum ini banyak mama ini hingga anak aku kat diri orang mentiba itu gawang tu ini hingga ni Taurat juga ni teman teman kita apa bintahu apa ni tak perlu kau jadi aku tu Zionis fikiru ka kami ini hingga reskem awam ini demi Palestin ini kita diri orang itu ini hingga jadul taraja jadul air pula ini replacement kami ni nanti Yahudi ni, ni ane, gitu belum kita. Tapi miki husbi menno, Palestin ni macam hadorat, Kanan ni. Ini mana kis sama mila di fasate kan nuni fasfasa, kuri, fikir mis sama di belum kita, baik. Ema ebin tam miki Yahudi ni, mantan no. Kita nuker Yahudi mis zaman gula fan, eng ekang ebole eng mis. Ekang eulu mih mihar so kita ulu mih. Ekang mih ane ni kita ulu mih mana, mih ane Europe kom. Ethiopia, Amerika, Emma, ni ni pun nak kiri kita orang baik kan? Nono kalau saya dari kami sendiri, ni ni. Emma, biar ni hari kita pada hari Yahudi kami sendiri. asat asapil. Ekal ti dakka fa yak rifa fa ek tere gira tsa gira hada fri. Ayo tu bawa ni efektif di sini na bawa efektif sini ni gadu berko. Dan tal mau dah hada ni ge bote guna ru ni gutang ote kia ha di ni efektif wa ha.

0: long.
1: Demi alkal memi genis tini masjid sultan Muhammad tak final awzam kami adu kure menu hukuru nama adgadu agutung. Me alkal ing ekgadi first minute saal istinsi kontu me dihe raja gadu. Me gadi alkal memi genis tini hidayat ke mag program.
2: Hidayat

0: Don't the heart of bark go to Rutanica?
1: Come, Kaira.
0: Kaira, a bull room. Eben Kura.
1: Ruzam, Visna no Latia, Farua Kuruka Kanta Kurakanuani.
0: Don't the king of Konkam at the Farua Kuruani Hundi.
1: Kikurata Alia, Kaira for no one iti.
0: Don't the Kaira, Mamma, you know.
1: Ding, Ekama.
0: In mamma ya ko ulumuge fursatu ene bes libem wan nen donta fonu mun che nen adya komme gotha kanta kori ene kanta kora ha gotaka harin kanta kora ga ben me bes
1: ne eka ma kuru sa
0: madu vege ngule gothe pon dibe tanko madu kol ba hama jila vege ngule gothe ke aval
1: fonu nu che ene ke harin nu bun nen nu eka ma ko ei evaru ge mi hen na men nu fonu wa ni bes Mikir teriaga, mihuri ha kah menghinga, mihuri ha kah mevegen dairus. Ecer no bone ahare mihuri. Ei Ruzam ge amil lah, kama kawati. Kangkar nimma ne ranggalu gue Ruzam a wis inge niti. Ika mako, Kaira ge lle era ko balhat tag ge ngahan nakar nuhure bene.
0: Donta, kiven te donta dego te tibaha katak kani.
1: Adi wis alia Ruzam itu baru kuranta.
0: Kine vite donta, vegen gule ko tebone balah.
1: Iya, Alia, Kaira gua yang immigration ada dia kan, Ruzam deh na hurin ta? Ni engke?
0: Kaira gua yang immigration ni sih, kik kro? Kau kau mana bawa ke titi don ta?
1: Buni immigration gua ule, hari engke ratus sih.
0: Kik ya buni?
1: Eh ni ero ini counteru ga? Eh Kaira gua mama ka, engko ni ma, hari nak gula fehi, Kaira gua mama raja ihe yo.
0: Deng?
1: Ewahak tau ke tereng Kaira ke passport hendi wahak abuni. Ruza mana yang ena Kaira gua ageng gos ena ke passport hadam wikiwe. Nengge tami kantat takke.
0: Hal ya ulan ya hari ngi darifolo. An na ikom geldu wahan ta. Emya kamu deh nandon ta. An na wahi kong ya kakak bisnu gende ben. Hal dia ik Kaira ke mama bima. Eta kamakang hari ngi kofin.
1: Ruza.
0: Deng ikam keter nukurana. Mia rahan na engkau je, Kaira aharin gak tu passport ke bawah kehi kiri begengka. Don, thank you.
1: Don tabat us Ruzam ke, kome kame guys, emme gak tu ngehi mangun nard. Nasibin nu don tarat tesaka, feni gengi bawah ke bunika. Ini nu nama Kaira, bet ni engkau don tek.
0: Nu don tar hamaj he, kome gak tu kome bis, tiap tiap engkau fen. Deng aharin kanta kuraga don tar balang hore.
2: Anna se kya kya bali vim thar nahi gani
3: masik kate gaini ki kuram yare
2: mi form ga soe kolla ba
3: kon form eti
2: kaani form
3: kaani form e
2: ki vi mara inna ka ben ve nulta
3: inna benung ekam
2: aa da biretti gati kena tavi
3: biri nukane ekam
2: Eh, apa tu iba? Mee farhat iya ni mee masih kat tu form eh, sah bersinge.
3: Taluan je he ta. Mana ni kau yang asli kamashe?
2: Ahan ni no taluan me. Eka muka asli kau bi nama yo.
3: Ahan kau mau faham ti form gua sekurat. Gijen.
2: Asli bes. Mee tu mee form tu gua sekurias. Deng emme awak sekurani. E form mengge ready bace.
3: Mahunna ni apa tu is ready ka? Ti saifu pura tamar ready be bala. Then soye kure bi jen, dani me.
2: Ma wes ready. Ini kalau gua aningke, kaya phone gua soye kure.
3: Rosa, kini bi, ha da kambodu efa. Kebe abang aspala shebuni. Koba Kaira.
0: Kaira ebole school long as fembaran. Alia gula fe bunafe eba dame Kaira bala. En ole ni Kaira gua gen furam vegen.
3: Fura gen daashe? Kontaga?
0: Aha, rajin beera. Sunakos ena rit kobal.
3: E kiwe? Ruza mame ena funu wala nita?
0: Suna hamaji bala. Arim bunagote hada. Kas Kaira rit kolla.
3: Ruzam, please.
1: ಕೈರ ಆಲಯಾಕ್ ನುಫಣು ವಾತಿ ಕೈರ ನಿತಿಯ ಮೀಗೆ ಎಪ್ಪಿಸ್ ತಿರುಮೆನ್ನು ಹುಣ್ಣಾನೆನ್ನು
0: ಸುನ ಹರ ಮುನಾಗು ಹದಾಬ ದೇ ದೇ ಅಬ ಯಾವ ಕೈರಾಗತ್ತೆ ಬಸ್ ಹಾಕಿನ ದಕ್ಕಾತೆಂಗೆ